Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi

masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Stadion Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Senior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Pernah nggak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Huh? Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio. Ke radio, nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
5: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
5: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Harkitnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Harkitnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda Paut memiliki peran penting

dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKA PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

0: telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini.
0: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Tawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni hulu sungai utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
5: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
6: Ay, lagi mah apa ikam?
5: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
6: Nah, jangan, bahaya itu.
5: Hah? Bahaya?
6: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
5: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
6: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia.

0: Kayak sebegitunya bro.
1: Yeah, the frequency radio idola. Nggak namu-namu.
0: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai. Mulai

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: anak muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Bro, udah siap lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
2: Tenang aja, ada kabar.

0: S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.

Waktunya Breaking News.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi bagian penting dalam program Makan Bergizi Gratis. Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: 98,2 FM, Cara Radio. Hi, fans.
1: Mantep banget ini. Pantes aja kafenya Ica rame terus sekarang. Taunya bikin iklan di semua sosmed. Duh, di IG ada, di WA ada, di TikTok ada. Waduh, mana mantep banget lagi ini videonya ya. Kalau kayak gini-gini nih sebenarnya bikinnya di mana sih? Aduh, tanya Ica aja langsung kali ya. Assalamualaikum Ica.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Ca, nih maaf ya, tadi aku lihat nih di sosmed kamu. Ini isinya iklan semua, di Instagram, di WA, di TikTok. Itu kan videonya susah kan ya Cak ya? Kayaknya gak mungkin deh kalau misalnya kamu bikin sendiri. Itu bikin iklannya di mana sih Cak?
2: Oh itu, aku kira apa? Tumben banget kamu nelpon. Iya, jadi semua sosmed aku pasang iklan kafe aku. Keren kan?
1: Ih keren banget tahu Cak, sumpah dah. Itu gimana cara bikin iklan kayak gitu? Aku juga mau nih Cak, soalnya lagi seret banget ini. Biasalah kan sekarang banyak pesaing ya. Nah kira-kira kalau mau bikin iklan kayak gitu gimana nih Cak? Pengen juga tahu pasang kayak gitu juga.
2: Oh jadi kamu mau ikutan pasang iklan, tapi iklan yang gak cuman diputar di radio doang gitu. Iklan yang bisa diputar di sosmed, sosial media dan lainnya gitu maksudnya.
1: Iya Cak bener, sekarang kan anak muda nih. Apalagi kalau kayak kita pengusaha kafe nih, semuanya anak muda kan. Jadi harus gimana nih, gak cuman di radio doang pengennya. Ada di TikTok juga, di Instagram, di WA, di mana-mana dah pokoknya Cak, gimana?
2: Loh, kamu pasti belum tahu kan kalau sekarang di Ki Radio Purnama Nada pasang iklan bisa diputar enggak cuma di radio doang, tapi iklannya juga bisa diposting di media sosial kita loh, karena video visualnya juga dibikinin sama tim Ki Radio Purnama Nada.
1: Ah, Ki Radio Purnama Nada, Cak. Itu yang radio anak muda itu kan? Ih, pantes banyak yang datang. Aduh, pengen dong, Ca, jalurin ke sana. Tapi kira-kira mahal nggak, Ca?

0: situ. Kan banyak tuh. Ada di video, ada di radio, apa segala macam. Mahal gak?
1: Aduh, masih aja mikirin harga. Gak mahal sama sekali dong. Ayo deh, buruan. Gak usah banyak mikir. Langsung aja pasang iklan di Kiradio Purnama Nada.
2: Percayakan promosi Anda pada Kiradio Purnama Nada. Hubungi marketing kami 0878-4487-2785 atau 0822-541-78687.
3: Bro, udah siap lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
4: Tenang aja, ada kabar

0: statusnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berani.

Senior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Now listening to 98.2 FM K Radio HSS. Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

0: dengan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga yang mencakup berbagai cabang olahraga dengan sentuhan lokal dan global. Selain itu, Kawan Media...
1: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Satu Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berwibawa.
3: Soul Studio Favorite Hits Non-Stop. Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
4: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasi publik media.

mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

0: 98,2 FM Radio Masa Kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

Waktunya Breaking News.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi

masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Muhammad Saman Al-Madani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas sudah diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKA PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Alligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKA PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKA Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Tawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten.

hari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni hulu sungai utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

Radio Radio Anak Muda di Kandangan. Hari ini di 6/3/2026. Kebersamaan kita di Ki Radio, dan nanti tepat di jam 2 siang akan ada talk show bersama OKPBJ. Temanya adalah tentang Si Open, yang nanti akan dihadirkan langsung teman-teman dari PBJ yang akan membahas tentang inovasi dari KPBJ, yaitu Si Open, yang tentunya nanti Anda di rumah, Ki People, kalau mau bertanya nanti boleh gabung ya di YouTube-nya Ki Radio, di Ki Radio HSS, atau juga bisa melalui YouTube dari HSS TV Net ya. Sementara suasana siang juga saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup panas kalau di luar. Maunya pengen yang santai-santai aja di siang hari ini ya. Sambil santai-santai, bolehlah kita nikmatin lagu yang satu ini, yang mudah-mudahan saja sih bisa menjadi teman untuk Ki People semua, untuk kamu semuanya yang lagi dalam perjalanan atau juga lagi santai-santai aja di rumah sambil menikmati 98,2 FM.

Sudah 8 tahun lagunya, tapi masih enak juga untuk kita nikmatin di siang hari ini. Apalagi buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Naf ya. Pas banget dikasih lagi lagu Naf di suasana siang hari ini, apalagi di suasana santai. Melanjut sama lagu yang satu ini, Key People ada Semua Tak Sama bersama Padi di 41 menit dari jam 13 siang, Key Radio 98,2 FM.

Kill Radio, ada yang lagi hangat-hangatnya, ini juga lagi ramai-ramainya juga di media sosial terkait Presiden Prabowo yang copot Dadan Hindayana, Kepala BGN ya, dimana Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN terhitung sejak 2 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga merupakan juru bicara dari Presiden Republik Indonesia dalam jumpa pers di kantor kepresidenan RI di Komplek Istana Presiden Selasa 2 Juni 2026 malam mengumumkan pencopotan tersebut. Selanjutnya juga posisi Dadan digantikan oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dadan yang pada Selasa pagi masih menjabat sebagai Kepala BGN turut mendampingi Presiden Prabowo mengecek operasional Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di Palmerah, Jakarta Barat. Selepas itu Prabowo juga mengecek pelaksanaan MBG di SMP 3 Jakarta. SMP 111 Jakarta maksud kami. Dadan juga merupakan ahli bidang serangga di Institut Pertanian Bogor yang resmi menjabat sebagai Kepala BGN oleh Presiden ke-7 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 947 tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dan kemudian Dadan pada tanggal 19 Agustus 2024 bersama para pejabat negara lainnya pada masa pemerintahan Jokowi, Dadan dilantik dan kemudian Dadan melanjutkan jabatannya sebagai Kepala BGN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo hingga 2 Juni 2026. Dan yang menarik ya, setelah pencopotan Dadan sebagai Kepala BGN pada keesokan harinya, lewat juga pada hari ini kantor BGN digeledah dan Dadan Hindayana juga sudah berada di Kejaksaan Agung. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Siri, Jakarta pada hari Rabu 3 Juni 2026 dan belum ada keterangan rinci dari Kejagung tentang kasus apa yang diusut. Diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Dan lantas Dadan saat di mana Dadan saat Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN? Menurut dari sumber CNNIndonesia.com, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana saat ini dikabarkan telah berada di gedung Kejaksaan Agung. Dan selain Dadan, kata sumber yang dihubungi oleh CNNIndonesia.com, ada dua orang lain yang berada di Kejagung. Totalnya ada tiga orang yang diperiksa di Kejaksaan Agung terkait kasus di BGN. PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Muhammad Jevi menyebutkan penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan penyidik atau Pitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Jeffrey belum mengungkap lebih jauh ihwal kasus yang sedang diusut Kejagung lewat penggeledahan itu. Ia hanya mengatakan nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait hasil dari penggeledahan tersebut. Dari pantauan yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com, sejumlah karyawan BGN terlihat menunggu di area luar kantor saat jam kerja berlangsung. Para pegawai telah tiba di lokasi, diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menantikan arahan lebih lanjut. Dan menurut informasi yang diperoleh di lokasi, seluruh karyawan tidak diperkenankan untuk memasuki kantor. Mereka diarahkan untuk tetap berada di luar area gedung karena adanya kegiatan yang melibatkan pihak Kejaksaan Agung. Itu dia yang menarik ya, key people ya. Setelah dicopot ya, Dadan Hindayana setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN pada 2 Juni malam dan keesokan harinya
dari Kejaksaan Agung ini langsung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Entah apa yang terjadi di sana, nanti kita tunggu saja kabar selanjutnya. Yang pasti ini yang lagi hangat-hangatnya sekarang di media sosial. Coba aja deh kalau misalnya kamu semua lagi buka media sosial, pasti lagi rame berita tentang ini.

Jika itu yang terbaik, itu dari Ungu yang menemani kamu semuanya. Udah 53 menit dari jam 13, sudah mendekati ke jam 2 ya. Sementara di studio 2 juga teman-teman sudah siap untuk mempersiapkan talk show kita Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku. Hari ini bersama PBJ ya, UKPBJ, Unit Pelaksana pengadaan barang dan jasa, seperti itu kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Oke, dan tema yang akan diangkat dalam talk show hari ini yaitu si open untuk UMKKHSS. Kalau Anda atau kamu semua pendengar Ki Radio pasti juga sering mendengarkan iklan dari si Open ini. Nah, nanti juga misalnya mau tanya-tanya seputar si Open, apalagi kamu pelaku UMKM di Hulu Sungai Selatan, nanti bisa saja bergabung untuk tanya-tanya, bisa melalui WhatsApp ya, atau juga di YouTube-nya Ki Radio HSS. Juga disiarkan nanti di YouTube-nya HSS TV Net.

Itu kalau sudah di jam 2, ini waktunya juga Abang Amut harus pamit ya, karena kita akan berpindah ke studio 2 untuk mendengarkan talk show Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku yang kali ini bersama UKPBJ Hulu Sungai Selatan ya. Ya udah, nanti dengerin aja di 98,2, jangan digeser kemana-mana karena kita akan langsung menyambungkan dengan studio 2 di studio podcast kita untuk mendengarkan secara langsung podcast bersama UKPBJ Hulu Sungai Selatan dengan tema Si Open untuk UMKK. Abang Amut pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang para pendengar setia Kar Radio Purnamanada. Hari ini kembali dibersamai bersama Ais di hari Rabu siang dalam acara spesial di mana Kar Radio bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Kutai Selatan mengadakan acara yang luar biasa, yaitu Bersama Melangkah untuk Desa dan Kotaku. Hari ini Kar Radio mendatangkan narasumber dari UKPBJ Kabupaten Kutai Selatan dengan tema Si Open untuk UMKK Hulu Sungai Selatan. Jadi untuk para UMKM dan pelaku jasa yang ada di Kabupaten Sungai Selatan, silakan dengarkan perbincangan kami hari ini bersama UKPBJ Kabupaten Sungai Selatan. Di mana hari ini perbincangan kita bisa didengarkan melalui frekuensi kita tentunya di 98,5 FM, kemudian juga di YouTube Kar Radio HSS dan juga di HSS TV Net. Langsung saja hari ini kita masuk ke narasumber kita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
1: Selamat siang.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Bu Hanpian Barataan sudah bersedia untuk hadir ke studio kami di hari ini. Ya. Hari ini kita kedatangan Bapak Rahmat Dani Fitrian selaku Ketua Tim Inovasi UKPBJ, kemudian juga Administrator PPI Bapak Muhammad Taufik Ansari dan juga Ibu Ainun Jarian. Nah, hari ini sudah siap kami ulik bagaimana Si Open untuk Hulu Sungai Selatan. Izin ya Pak ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin boleh untuk Bapak atau Ibu dulu untuk menyapa masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan. Persilakan Bapak.
4: Nih, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pendengar Kar Radio Purnamanada. Kami dari UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini mendapat undangan untuk ya sekedar sharing kita untuk terkait Si Open untuk UMKK, usaha menengah kecil koperasi khususnya. Di sini kami ada tim inovasi Hulu Sungai Selatan. Sebelum kita masuk ke intinya ya, kita perkenalkan sedikit. Kami sebenarnya di UKPBJ untuk inovasi tidak hanya Si Open, tapi untuk hari ini kita coba bahas terkait Si Open. Di sini saya ditemani ada teman dari Pak Ansar ini untuk IT-nya, kemudian Bu Ainun ini untuk bagian data. Jadi nanti kita di sesi ke dalam kita coba buka nanti data terkait berapa jumlah penyedia toko yang sudah ada di Si Open, berapa sudah transaksi yang sampai saat ini Si Open berhasil menyumbang untuk PAD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin itu sedikit dulu. Okay. Mungkin selanjutnya nanti kita coba lebih dalam.
2: Tipis-tipis.
4: Iya.
2: Ya, Pak, ya. Ngobrol santai aja kata Bapak. Karena kita kebetulan durasinya cuma 1 jam ya Pak ya, kurang lebih 1 jam. Jadi kalau kita ulik semuanya semua program nanti enggak cukup kata Bapak. Tapi boleh di-spill dikit Pak, kira-kira di UKPBJ ada program-program apa aja dan juga ada inovasi apa saja, sedikit saja baru nanti kita masuk ke Si Open.
4: Oke. Okay. Kalau di UKPBJ ini ya memang pada umum kalau secara tupoksi kita terkait pengadaan barang jasa baik itu tender atau pengadaan langsung kebanyakannya, dan juga e-purchasing katalog, dan Si Open ini masuk di e-purchasing.
2: Oke. Okay.
4: Dan Si Open ada salah satu inovasi yang UKPBJ munculkan setelah ada dulu itu kita proses pengadaan barang jasa yang melalui belanja langsung ini tidak tercatat. Jadi dengan adanya Si Open saat ini semua proses pengadaan barang jasa yang kita belanja yang ya kecil-kecil lah, ada di 10 juta, 20 juta, sekarang semuanya tercatat. Selain Si Open ini ada inovasi lain, kita ada Adab dan Sabar Terjaga. Kemudian ada Si Apik dan HSS Host itu terkait clearing house. Kita ada misalnya ada, ini lebih ke pemerintah ya, jadi kalau misalnya ada masalah di SKPD bisa nanti ke UKPBJ untuk kita bahas bersama.
2: Oh, mungkin banyak juga ternyata ya, tapi yang menyasar langsung ke masyarakat adalah Si Open.
4: Betul.
2: Ya Pak ya. Nah, kira-kira Si Open, nah apa Si Open ini? Nah, Si Open itu apa? Mungkin boleh Pak dijelaskan, boleh dari Bapak atau dari Pak.
4: Jadi si Open ini singkatan dari Sistem Order Pemerintah.
2: Sistem Order Pemerintah.
4: Hulu Sungai Selatan, ada HS-nya. Tapi di awal itu kan kita kenapa si Open itu, kita buka, artinya bukan hanya HSS, nanti siapapun kabupaten kota yang ingin mengadopsi si Open boleh. Dan gratis. Diperbolehkan. Dan saat ini sudah ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan. Di sana namanya si Open Balangan.
2: Si Open Balangan.
4: Iya.
2: Oke.
4: Jadi si Open ini, yang seperti saya di awal tadi, tujuannya itu untuk pembelian-pembelian yang biasanya kita tuh pakai nota, tulis-tulis tangan. Sekarang semuanya sudah di sistem
2: digital.
4: Melalui digital si Open. Dan tercatat itu untuk si Open ini bisa mungkin sampai 10 tahun masih tersimpan datanya. Jadi dengan adanya si Open ini tidak ada lagi yang tulis-tulis tangan, yang nota-nota, kita
2: basis sistem semua. Semua tercatat, paperless, cashless. Betul. Semuanya. Berarti semua pembayaran yang ada di sana juga secara online ya Pak ya?
4: Nah, kalau pembayaran ini mungkin spesifik sedikit. Kita memang untuk pembayaran si Open saat ini masih ada proses proses yang ya mungkin agak manual lah. Dan kedepannya kami ini ada masih menjajaki kerjasama dengan Bank BNI agar pembayaran nanti kayak Shopee itu. Jadi ada semacam dompet ya.
2: Dompet digital.
4: Dompet
2: ya,
4: digital.
2: Pak, ya?
4: Jadi kalau ada misalnya pembelian di bawah 10 atau 50 juta, di bawah 50 juta lah. Nanti bisa langsung pembayaran tuh mungkin hitungan jam sudah bisa langsung sampai ke penyedianya. Kalau saat ini masih
2: ada beberapa yang manual ya Pak ya.
4: Beberapa hari baru masuk ke penyedianya.
2: Jadi ada beberapa tahapan pengembangan yang saat ini sedang dilakukan oleh OKPBJ. Nah, jadi si Open ini adalah salah satu aplikasi ya berarti yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi bedanya si Open dengan marketplace yang lain. Nah, sekarang kan banyak ya, ada Shopee, ada TikTok juga bahkan. Nah, bedanya si Open dengan aplikasi-aplikasi tersebut apa tuh kira-kira Pak?
4: Yang poin paling pembeda itu adalah si Open ini khusus untuk pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan. Pemerintah lain boleh juga ya, tapi khususnya kita untuk pemerintah. Kalau kayak Shopee, Tokopedia itu kan untuk masyarakat umum. Jadi kalau si Open ini khususan di pemerintahan. Kalau masyarakat umum ingin belanja masih belum bisa. Tapi kalau mau melihat dia bisa. Tanpa akun ke buka website si Open HSS. Kita mau lihat harga misalnya kertas atau pulpen segala macam di Open ada, bisa dilihat untuk ya semacam mau tahu harga berapa ya kan.
2: Jadi si Open itu adalah aplikasi di mana masyarakat ini bisa menaruh barangnya dia. Betul. Gitu untuk dan pemerintah. Untuk dijual ke pemerintah. Jadi sangat amat memberdayakan masyarakat ya berarti. Betul. Dan itu kalau boleh tahu isinya ada apa aja Pak, apakah khusus ibaratnya yang jualan kertas-kertasan aja kah atau yang jualan apa aja misalnya, nah boleh nggak Pak isi dari si Open?
4: Isinya semua yang diperlukan pemerintah. Dari kertas itu kan ATK ya. Sayur-sayuran banyak di Open. Makan minum khususnya juga. Biasa ada juga untuk barang elektronik.
2: Barang elektronik juga ada.
4: Komputer ada. Jadi segala sesuatu yang pemerintah membutuhkan si Open menyediakan.
2: Keren ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya SKPD-SKPD di Hulu Sungai Selatan tuh mencari di luar si Open. Karena sudah dipermudah semuanya. Betul. Dan administrasinya bisa langsung ya Pak ya. Paperless dan juga cashless. Keren. Saat ini masih ada tahapan-tahapan pengembangan yang pastinya akan kami tunggu inovasi-inovasi terbaru dari si Open. Nah terus nih Pak, kenapa fokus utama dari Falcrom ini tuh diarahkan secara spesifik untuk UMKK? Jadi kan usaha mikro, kecil dan koperasi. Nah kenapa ada koperasi di sini Pak?
4: Untuk sasarannya, si Open ini bisanya cuma sampai 200 juta.
2: Batasnya.
4: Batas untuk anggarannya. Yang apa SKPD yang kalau di atas 200 sudah pakai katalog. Nah, jadi untuk UMKK itu kan kisah kami kita ya bahasa itu main di bawah 200 juta lah.
2: Iya.
4: Kalau di atas 200 juta sudah menengah. Kalau kalanya UMK kan kecil koperasi. Dan kedepannya itu koperasi pun kita mengharapkan nanti di Seopen ikut juga, karena nanti ada koperasi barcode segala macam itu.
2: Iya, betul.
4: Nah, di situ nanti Seopen bisa memfasilitasi. Sampai ke tingkat kok, jadi usaha kecil, menengah, usaha kecil,
2: mikro, kecil,
4: dan koperasi. Nah, kalau saya menengah itu sebenarnya bukan di Seopen, lebih cepatnya di katalog.
2: Di katalog. Nah,
4: jadi kita lebih, kalau di kecil itu harapan kayak kita ini di Seopen lah, di maksimalkan.
2: Keren, ya keren banget sih dengan Thais. Apalagi sekarang kan sudah mulai dibentuk ya Koperasi Merah Putih di Ulusaya Selatan, dan nantinya juga bakal dimasukin ya ke situ. Nah, jadi dari UKPBJ sendiri untuk nge-sounding nih Pak, atau untuk apa ya bahasanya tuh, biar para SKPD ini menggunakan Seopen. Nah, itu tuh gimana Pak?
4: Ada mau coba?
2: Ada yang mau nggak? Bantu. Nih gimana nih, mungkin dari Bu Ainun. Gimana nih? Apakah ada sosialisasi? Apa bagaimana?
1: Tadi kan ditanyakan juga tuh mengapa salah satu fokus utamanya juga UMKK ya. Sesuai dengan amanat presiden yang tertuang dalam Perpres 46 tahun 2025. Nah, di situ ada salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa.
2: Okay.
1: Nah, salah satu tujuannya itu yaitu meningkatkan peran serta UMKK. Nah, kenapa jadi kami memfokuskan kepada UMKK itu? Jadi sesuai dengan amanat yang tertera pada Perpres seperti itu. Nah, untuk OPD ya.
2: Iya.
1: Kami gimana nge-soundingnya gitu ya.
2: Nah, bahasa jadi, kita
1: kami pastinya setiap bulan itu ada melakukan monitoring pengadaannya ya Pak Hati. Nah, apa saja yang sudah terlaksana, apa saja yang belum. Nah, untuk UKPBJ sendiri itu ada PIC-nya tersendiri untuk OPD-OPD yang lainnya, bahwa misalnya yang barang si Ani belum terlaksana. Nah, jadi ditanyakan kepada OPD-nya kenapa tidak terlaksana, padahal kita udah punya si Open tuh di sana, barangnya tersedia, apakah ada kendala. Jadi di situ bisa bertukar informasi apa aja kendalanya. Nah, seperti itu.
2: Oke, berarti rutin ya, ya, di setiap bulan untuk membicarakan si Open ini biar bisa diberdayakan.
1: Ya. Ya. Terus kami juga ada punya salah satu program itu namanya konsep ya. Itu biasanya setiap bulan dilaksanakan. Nah, di situ juga kami sering sounding tentang si Open HSS ini.
2: Oke, berarti selalu disoundingkan ya, diberikan informasi juga kepada SKPD dan juga OPD terkait untuk bisa kalau ngapa-ngapain itu di si Open aja. Nah, terus kita masuk kembali ke si Open-nya. Untuk sampai saat ini kan di Hulu Sungai Selatan ini banyak sekali para pelaku UMKM dan juga koperasi serta jasa. Kurang lebih untuk per tahun 2026 sudah ada berapa nih Pak yang tergabung dalam Seopen?
1: Ya. Kalau untuk saat ini per hari ini ya, 954 UMKK yang aktif.
2: Wow.
1: Jadi kalau sebelumnya itu mungkin ada lebih 1000 tapi udah tidak aktif lagi.
2: Okay.
1: Jadi kalau tiap awal tahun itu biasanya ada kayak filter gitu, kalau yang memang aktif dia nge-upload surat non PKP. Jadi kami yang menyetujui. Jadi kalau yang 954 ini dinyatakan aktif.
2: Jadi kalau misalnya nggak aktif, nggak apa-apa, nggak itu lagi ya.
1: Iya.
2: Jadi setiap
1: datanya masih ada, tapi terbacanya nggak aktif. Gitu.
2: Terbaca tidak aktif.
1: Tapi kalau yang secara real aktifnya 954 yang terdaftar.
2: Lumayan banyak juga, itu tersebar seluruh HSS berarti ya?
1: Iya, seluruh kecamatan.
2: Keren. Berarti untuk saat ini lumayan banyak dan setiap tahun diperbarui ya bahasanya.
1: Iya. Awal tahun biasanya.
2: Setiap awal tahun. Nah, terus nih untuk masyarakat yang pengen ikut gabung ke si Open, itu gimana caranya? Gimana nih? Bapak Ansari mungkin tahu pada nih.
1: Kalau untuk masyarakat yang ingin gabung, caranya tuh gampang aja.
2: Gimana?
1: Daftar di website-nya si Open Hulu Sungai Selatan. Jadi ketika kita buka si Open Hulu Sungai Selatan, di situ ada pilih daftar. Jadi masukkan identitas Bapak Ibu, nama usahanya. Tapi nanti kalau sudah setelah daftar itu nanti verifikasinya ke UKPBJ. Jadi verifikasinya membawa KTP dan NPWP aktif. Jadi kami memastikan bahwa memang orangnya ini ada gitu.
2: Betul,
1: bukan fiktif gitu. Nah, selain itu biasanya kami juga ada program ke kecamatan. Jadi kami juga sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, kerjasama dengan kecamatan, terakhir di Kecamatan Kalumpang. Okay. Jadi kami kerjasama di sana. Jadi di sana dikumpulkan UMKK yang ingin mendaftar atau ingin bertanya. Jadi kami yang jemput bola selain
2: Jemput bola ya. Jadi masyarakat bisa mendaftar secara mandiri, terus UKPBJ juga jemput bola kepada masyarakat yang mau bergabung. Nah, berarti tadi udah 900-an juga ya, udah banyak. Kalau mau daftar itu harus KTP HSS enggak?
1: Wajib.
2: Berarti wajib orang Hulu Sungai Selatan.
5: KTP sama NPWP-nya wajib HSS.
2: Wajib HSS. Terus kalau misalnya warga nih pengen bergabung, itu harus ada NIB dan lain sebagainya nggak sih? Apalagi makanan kan sampai halal nggak biasanya? Atau cukup PIRT atau NIB aja nih Pak?
5: Kalau persyaratan untuk daftar akun si Open itu cuman NPWP sama KTP.
2: Okay.
5: Cuma itu aja.
2: Berarti untuk perizinan masih belum dijadikan syarat utama.
1: Ya, jadi ada yang perorangan atau badan usaha. Jadi kalau memang dia badan usaha mungkin bisa melampirkan NIB. Tapi untuk perorangan juga nggak apa-apa gitu.
2: Jadi lebih meyakinkan lagi gitu ya kalau ada NIB di situ. Tapi nih ya Ibu Bapak, di Si Open ini kan bisa dibilang adalah aplikasi atau website yang keren banget, berat lah bahasanya ya. Nah, untuk keamanannya sendiri gimana? Dari tim IT-nya, ibaratnya misalnya apakah sampai saat ini ada serangan cyber kah? Sekarang kita kan sering kan ya, ada cyber misalnya gitu.
6: Tiba-tiba masuk yang
2: tiba-tiba masuk iklan aneh-aneh gitu. Nah, gimana nih UKPBJ untuk melindungi hal tersebut?
5: Kalau untuk keamanan, kami kemarin itu menggunakan WAP kan, jadi kalau untuk serangan pastilah banyak. Jadi biasanya itu kalau perharinya sekitar 100-1000-an untuk serangannya.
2: Wow.
5: Jadi untuk sampai sekarang alhamdulillah masih belum bisa ditembus.
2: Ya. Keren.
5: Ya, mudah-mudahan sampai yang akan datang lah. Tapi untuk keamanan masih kami masih kami perbaharui terus.
2: Perbaharui terus ya. Kalau boleh tahu tim IT-nya ada berapa nih Pak di UKPBJ?
5: Kalau untuk pengembang itu ada 1 orang. Terus untuk tim IT-nya, untuk adminnya kan ada 2. Adminnya ada 2, terus verifikatornya ada 3.
2: Berarti lumayan banyak juga ya untuk tim administrasi dan juga lain sebagainya. Karena banyak yang harus difilter tadi juga. Berarti kalau misalnya setiap ada pembelian dari SKPD atau PD, berarti dari admin-adminnya itu ya mau verifikasinya? Itu gimana tuh sistemnya?
1: Izin menjawab, kalau adminnya itu verifikasi produk. Jadi untuk yang transaksinya itu dikembalikan kepada PA, ke PPK-nya dan pejabat pengadaannya. Nah, kalau adminnya itu cuma mereka rekap transaksinya. Tapi yang filter pertama produknya itu ada di admin, di verifikator ya.
2: Oke, berarti semuanya punya tugas sendiri-sendiri gitu ya. Dan tapi tadi Ais keren sih tim IT-nya, masih katanya perharinya banyak ya Pak ya. Dan bisa ditembus. Nah, untuk iklan-iklan ini kan biasanya serem banget ya. Untuk ada iklan nggak sih biasanya di aplikasi Si Open?
5: Kalau sampai saat ini masih belum ada.
2: Nggak ada ya, karena nggak bisa ditembus tadi ya. Karena ini sih serem banget, tiba-tiba ada iklan judol ya Pak ya. Tapi bisa diatasi katanya ya. Mantap sekali. Nah, terus nih mengenai regulasi dan juga payung hukum yang mendukung kewajiban SKPD atau Dinas Hulu Sungai Selatan untuk berbelanja keperluan kantor melalui Si Open, itu ada regulasinya enggak dari Bapak Bupati misalnya?
6: Bisa hukumnya.
1: Kebetulan ini untuk yang Si Open sendiri itu baru diperbaharui ya untuk peraturan bupatinya. Sebelumnya sudah diterbitkan 2021 Pak ya. Nah, setelah beberapa masukan-masukan itu dari BPK, dari BPKP, dari inspektorat, dari UPD-UPD lain. Jadi kan diperbaharui itu untuk peraturan-peraturannya. Jadi yang terakhir ini terbit di Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 28 tahun 2026 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa melalui sistem order loka pasar. Jadi kalau di bahasa pengadaannya itu namanya loka pasar. Dulunya toko daring. Jadi seopan sendiri kan sudah terdaftar di loka pasarnya LKPP. Jadi semua pemerintah daerah tuh bisa sudah mengaksesnya. Jadi bukan hanya Hulu Sungai Selatan yang melihat produknya. Jadi kabupaten-kabupaten lain juga bisa lihat seperti itu.
2: Produk yang dari HSS ini
1: iya,
2: tadi.
1: Iya, jadi kayak Sope itu, tapi LKPP itu punya sendiri. Jadi siapa yang mau order itu tinggal diklik loka pasar, muncul si Open, bisa lihat semua produknya.
6: Bisa dibeli.
1: Bisa dibeli
2: juga. Jadi
1: seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Jadi misalnya orang HST, SKPD HST mau beli, bisa.
6: Bisa.
2: Oh, pantas tadi ya ada yang apa sih namanya?
6: Replikasi.
2: Udah ada replikasi dari Balangan.
1: Balangan.
2: Itu tadi, wow, keren banget. Dan kalau boleh tahu, ini kan keren banget ya Pak. Dan itu berawal dari HSS. Ada nggak sih si Open ini dapat penghargaan atau award gitu untuk sampai saat ini?
1: Alhamdulillah, si Open sendiri
6: saking banyak edit, kenapa?
1: Yang pertama pasti di Hulu Sungai Selatan ya, pernah jadi terbaik satu si Open HSS Inovasi Kelompok Organisasi Perangkat Daerah Innovation Award 2023. Nah, berangkat dari yang Innovation Award dari kabupaten itu di provinsi, kami itu juara 3 Kalsen Innovation Award kategori SKPD Kabupaten Kota Sekalimantan. Ya, di tahun 2024. Nah, kemudian di tahun yang sama, alhamdulillah Kepala UKPBJ Bapak Mahyuni dengan membawa inovasi si Open ini, beliau bisa peringkat 2 kategori Kepala UKPBJ berprestasi
2: se-Indonesia. Se-Indonesia,
1: iya.
2: Ih, keren banget. Tapi kalau boleh tahu, si Open ini launchingnya tahun berapa sih?
5: Tahun 2021.
2: 2021.
5: 2021 Desember.
2: Akhir ya,
5: Pak. Iya, okay. Itu akhir, tapi kita mulai memakai si Open itu 2022.
2: Wow, abis itu langsung banyak penghargaan yang masuk Hulu Sungai Selatan. Iya, membawa harum banget sih kalau kata Ais. Karena ini pertama kalinya ya, satu-satunya satu-satunya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk per hari ini kurang lebih berarti sekitar 4 tahun ya berjalan. Sekitar 4 tahun berjalan, sudah menyumbang apa saja si Open? Sudah ada berapa banyak transaksi ataupun juga berapa totalnya perputarannya? Mungkin boleh gak di spill? Boleh gak sih di spill?
1: Boleh.
2: Oh, boleh. Kira
1: yang pastinya tadi kan sudah mendaftar 954 ya, UMKM yang ada di Hulu Sungai Selatan. Jadi kita bisa alhamdulillah mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan Hulu Sungai Selatan. Yang pastinya kan

0: 26. Kalau yang di tahun 2025 kemarin itu pajaknya sekitar 2,6 M.
1: Wow.
0: Yang masuk ke hulu Sungai Selatan.
1: Meningkat ya berarti.
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: Jadi untuk HSS dari HSS untuk HSS ya.
1: Dari HSS untuk HSS keren banget dengan inovasi ini bisa menambah pendapatan asli daerah kita ya.
0: Ya, yang pastinya kepercayaan masyarakat meningkat ya. Karena mereka diajak untuk berpartisipasi.
1: Jadi mereka ngerasa kayak oh aku punya usaha nih ternyata dilihat oleh SKPD. Berarti bukan hanya ibaratnya ada tuh yang bilang biasanya orang-orangnya aja katanya.
0: Iya, betul.
1: Sedangkan dengan si Open ini siapa aja bisa?
0: Bisa.
1: Nah, tergantung barang dan juga jasa yang disediakan tentunya. Keren banget ya. Wow. Banyak banget dan peningkatannya lumayan signifikan.
0: Iya.
1: Dari 2 miliar ke 10 miliar. Keren. Gimana tuh ya uangnya? Es enggak pernah lihat. Sama kata ibunya enggak pernah lihat karena itu bukan punya kita ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk warga tadi ya yang pengen bergabung bisa langsung daftarin aja ya.
0: Iya, bisa.
1: Lewat aplikasi website. Lewat website
0: Open Hulu Sungai Selatan.
1: Si Open Hulu Sungai Selatan.
0: Kalau mau tanya-tanya kami juga punya sosial media.
1: Oke, di mana?
0: Instagram UKPBJ Kabupaten Sungai Selatan, Facebook juga ada. Kalau misalnya agak jauh, agak ribet nih ke kantor, tanya-tanya dulu syarat-syaratnya bisa.
1: Tadi yang syarat utamanya tuh adalah NPWP dan juga KTP. Nah, biasanya NPWP nih yang rada repot ya para masyarakat tuh untuk mengurus. NPWP tuh berarti langsung ke pajak aja ya?
0: Iya,
1: ngurusnya.
0: Tapi sekarang semuanya online sih, jadi bisa daftar langsung.
1: Langsung bisa di online.
0: Online, kartunya juga digital sekarang.
1: Oh, kartunya juga digital. Terus nih, ini kan kalau misalnya kita mau mengunggah misalnya Ais nih jualan, terus pengen masuk ke si Open. Nah, untuk mengunggah produknya tuh gimana? Apakah mandiri ataukah dibantu dari tim IT yang ada di si Open?
2: Bisanya mandiri.
0: Mandiri.
1: Oh, mandiri.
2: Iya. Okay. Kalau ada kendala bisa di apa? Tanya ke UKPBJ.
0: Kalau lebih kayak di shop ya tadi kan,
3: Udah punya akun.
0: Udah punya akun, kita bisa upload jualan kita apa aja gitu.
1: Oh, berarti mandiri aja.
0: Mandiri aja, spesifikasinya ditulis sendiri semuanya, mandiri foto-fotonya.
1: Tapi ini kan, maksudnya aplikasinya tuh mudah kan untuk digunakan?
0: Mudah. Atau prosesnya itu friendly lah anggapannya ya, mudah dipahami gitu.
1: Bukan hanya untuk Gen Z aja.
0: Iya, enggak. Enggak foto, spesifikasi, nah seperti itu.
1: Sudah selesai, seperti itu. Tinggal menunggu kebutuhan-kebutuhan dari SKPD yang ada. Berarti itu dari kecamatan-kecamatan, desa-desa pun juga bisa ya untuk mengakses ke Open?
0: Bisa semuanya.
1: Semuanya bisa. Untuk saat ini, untuk di desa-desa juga ke si Open gak sih? Untuk membeli barang-barang?
2: Sementara masih belum. Iya, tapi ini kan kami sudah ada pengembangan, sudah menyiapkan si Open Desa, tapi si masih di dalam satu aplikasi itu juga. Jadi untuk misal Desa A mau beli barang, dia cari barangnya di desa tersebut.
1: Tersebut aja. Ya,
2: kalau tidak ada di desa tersebut, baru bisa ke Desa B.
1: Oke. Berarti dianjurkan seperti itu dulu gitu ya. Supaya di desa juga perputarannya bisa dilihat gitu.
2: Agar perputaran uang itu kan tetap di desa itu aja.
0: Karena selain sudah aplikasinya kami siapkan, payung hukumnya juga udah kami buat. Jadi pembaruan si Open terakhir kemarin sudah melindungi untuk yang si Open Desa.
2: Si Open Desa masih menunggu perhub ya?
0: Iya. Sudah. Iya,
1: sudah tinggal pelaksanaannya lagi.
0: Iya, tinggal pelaksanaan.
1: Keren. Nah, terus ini kan ada juga dari yang Aisyah lihat tuh yang jasa-jasa. Jadi misalnya ada jasa tenda, jasa servis AC, servis-servis dan lainnya itu juga bisa masuk ke si Open.
0: Bisa.
1: Semuanya bisa.
0: Semuanya.
1: Bisa. Tidak semuanya ya, ibaratnya kayak tukang-tukang tuh bisa juga enggak?
0: Ada.
1: Ada juga.
3: Ada, kalau tukang-tukang ada.
1: Oh.
3: Tukang batu, tukang kayu.
1: Jadi enak juga. Mencari tukang ada kali lagi ya. Tinggal hubungi si Open. Tinggal hubungi si Open. Keren. Nah, terus kalau sistem pemesanan barang dari pihak SKPD itu gimana sih dalam si Open? Boleh enggak di ibaratnya tuh rentetan atau tutorialnya lah bahasanya?
3: Jadi misalnya orang tak mesan lah.
1: Iya.
3: Mesan

0: Iya, betul.
1: Nah, lu ngesan kertas misalnya atau apalah, komputer salah, laptop. Nah, jadi belum di open tuh melihat saya mengetik laptop pasti banyak keluar tuh.
0: Iya, banyak laptop. Banyak
1: keluar, habis itu kan ulun melihat sesuai kadaluan yang kebutuhan yang di dibutuhkan SKPD. Setelah ada itu disusun adanya. Misalnya ada yang sama-sama lah laptopnya kan penyedia banyak nih, tokonya banyak. Dapat yang laptop yang sama dengan ada 5 toko. Nah, 5 toko ini ulun lihat mana paling murah dulu. Speknya masuk sama dengan sesuai yang dihandak ini. Itu lu yang dipilih dulu yang paling murah. Kalau yang paling misalnya sudah dipesan, karena masuk ke sistem itu kita bisa beneguan.
0: Oh, bisa di chat, bisa chat. Fitur chat fiturnya
1: nih. Tapi setelah memesan tentunya lah.
0: Sudah memesan dulu.
1: Saya belum pesan satu. Karena chat dulu kau kah? Kurang nih harganya nih.
0: Kalau ngambil banyak.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Abis itu karena dibalasnya. Beberapa balasan di chat itu kalau sudah akurannya lah dia lanjut ke proses selanjutnya. Kalau proses selanjutnya sudah itu, ulun minta kirimkan tokonya nih barangnya. Nah, setelah dikirim barang dikirim toko sampai ke kantor. Karena dicek, ya kalau aman sudah ceknya dicek sesuai lama-lama nih. Diterimakan, nah setelah itu hanya pembayaran.
0: Pembayaran ini, secara untuk saat ini masih manual karena masih pemandangan gitu.
1: Lewat
0: bendaharanya gitu. Berarti untuk pengantaran itu apakah menggunakan pihak ketiga atau langsung dari tokonya nih Pak?
1: Kalau biasanya itu kita bisa di chat di nego. Jadi kalau nya kata akun turun saya lah angkanya nih. Minatakan barang nih, barang kan kalau di shopping itu biasanya kita mengambil, mengambil ke tokonya. Tapi kan di kita chat di nego itu minta antarkan ke kantor.
0: Oh, ke kantor.
1: Misalnya harga ini kan mau turun nih, minta antarkan ke kantor. Jadi si penyedia tokonya itu mantap. Soalnya kita cek sampai di kantor ya kok.
0: Abis itu baru klik selesai gitu ya Pak ya.
2: Ada pilihannya sih di shopping itu diantar atau diambil.
0: Diantar atau diambil. Oh, kirain aja ada voucher gratis ongkirnya. Ternyata karena ini masih di Hulu Sungai Selatan, jadi kita perbincangannya lewat belakang, lewat bahasanya, lewat chat tadi, lewat chat tadi.
2: Semua terbaca di sistem.
1: Chatnya di sistem. Di si open, dalam si open ada chat.
0: Dalam si open.
2: Iya, jadi enggak ada yang
0: di belakang tadi. Berarti transaksi itu benar-benar di transparan. Oke, keren banget ya. Transparan di dunia pemerintahan. Makanya tadi si open sistem order pemerintahan. Jadi pemerintahan. Jadi kalau misalnya masyarakat membuka si open, apa jangan sampai ke rumahku. Beda. Beda lagi.
2: Kamu akan kembangkan.
0: Nanti akan dikembangkan kembali katanya. Siapa tahu biasanya masyarakat tuh ngebuka si open misalnya. Banyak tuh apa-apa segala macam. Ternyata kan kawa di anu, pada kawa di pesan.
2: Kalau lihat bisa.
0: Kalau lihat
2: tahu kan.
0: Tapi kalau dipesan gak bisa karena ini khusus untuk pemerintah. Jadi kesan buhan pian para pendengar setia ke radio, mohon ada baisi usaha hendak supaya kau ditukari buhan pemerintah juga nih misalnya. Langsung daftarakan ya kalau Bu, Pak. Langsung daftarakan. Syaratnya tadi 2 KTP khusus untuk Hulu Sungai Selatan lawan NPWP. Nah, hendak mendaftar langsung ke aplikasinya aja, ke websitenya. Balik lagi ke websitenya.
2: Aplikasinya juga UKPBJ.
0: Nah, verifikasinya di UKPBJ itu biasanya untuk verifikasi berapa lama tuh sampai masyarakat di ACC bisa menambahkan produknya?
2: Kalau verifikasi langsung sih kalau ketika dia udah daftar online, kemudian mereka datang ke UKPBJ untuk verifikasi, kami ACC langsung aktif,
0: langsung
2: bisa di upload produknya.
0: Nah, terus nih ada yang betakun di alah kami, adakah biaya pendaftaran? Apakah ada biaya pendaftaran untuk masuk ke si open?
2: Gratis. Alhamdulillah sampai saat ini gratis.
0: Sampai saat ini gratis ya.
2: Gratis untuknya.
0: Tinggal seorang aja lagi mau untuk adanya ya kalau udah. Mantap. Nah, terus kalau si open ini itu bisa ini enggak sih ada fitur sewa enggak sih? Sewa misalnya.
3: Ada.
0: Sewa sound system misalnya.
3: Produknya untuk juga ada kategori sewa.
0: Kategori sewa juga ada. Berarti bukan hanya membeli ya.
3: Iya. Jadi kan yang dijual di sana kan ada jasa, ada barang, ada kalau sewa itu kan termasuk jasa.
0: Betul.
3: Iya. Jadi masih masuk di sewa.
1: Soalnya sewa tenda.
0: Oh iya tadi ya sewa tenda.
2: Pakaian adat biasanya.
0: Pakaian adat juga ada. Untuk acara-acara. Terus kalau misalnya fitur-fiturnya, nah balik lagi kita ke fitur-fitur dari si Open, ada fitur apa aja dari situ?
3: Lumayan banyak.
0: Banyak katanya fiturnya. Ada fitur reviewnya nggak? Atau bintang 5 misalnya?
3: Ya kalau untuk fitur bintangnya sudah kami aktifkan. Per kemarin kita update ke versi 3 akhir 2025 ya? Pertengahan 2025 itu kita update ke versi 3 itu untuk fitur penilaian toko sudah kami aktifkan. Jadi kalau sudah selesai untuk apa? Sudah transaksi, selesai transaksi dari pemesan itu bisa memberikan mereview penyedia lah, kalau istilahnya kalau dari kami kan penyedia, mungkin dari keuangan rekanan ya. Jadi kan itu dari setelah selesai transaksi pemesan bisa mereview penyedia. Nanti setelah direview penyedia, penyedia juga bisa mereview pemesan.
0: Oh bisa gitu, jadi dua belah pihak ya saling review. Keren. Bisa dua-duanya ya. Jadi ibaratnya kada misalnya kada pang dijelekakan lah bahasanya. Kalau ada apa-apa tuh bisa diklarifikasi secara langsung. Nah, terus nih kan tadi batasnya tuh 200 juta. Iya, 200 juta. Nah, kalau misalnya segitu nih angkanya. Itu tuh ada DP enggak sih, Pak? Apakah perlu DP di si Open atau gimana? Apakah itu perbincangan antara penyedia dan juga pembeli?
3: Kalau untuk pembayaran sampai saat ini masih belum sampai ke sana gitu. Tapi untuk kalau di fitur terbaru itu kan kami ada menggunakan mungkin pengiriman bertahap lah. Pengiriman bertahap misalnya kita memesan contohnya lah kertas. Kertas untuk 1 tahun. Jadi kan misalnya 1 tahun kita pengiriman pengiriman itu bisa di bulan Januari pertama, Januari kan nanti keluar kuitansi, itu bisa dibayar untuk Januari. Terus untuk pemesanan yang bulan berikutnya juga bisa langsung dibayar.
0: Jadi bisa secara
2: ya, jadi semacam kontrak payung, jadi kita berkontraknya itu di awal tahun. Jadi untuk misalnya akhir tahun harganya naik nggak masalah karena kita udah berkontraknya di awal tahun seperti itu. Tapi kalau untuk pembayarannya bisa bertahap sesuai dengan yang diterima.
0: Keren. Nah terus nih juga ini kan kita banyak ya namanya UMKM ya kan Bu, banyak di mana-mana, banyak orang tua-tua juga. Nah jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang kesulitan untuk mengakses si Open. Nah kira-kira strategi dari UKPBJ untuk merangkul mereka. Nah, bagaimana tuh supaya melek dengan teknologi?
2: Jadi biasanya yang sering kami temukan ya kayak misalnya waktu kami sosialisasi ya, pasti kami tanyakan dulu, Bapak Ibu mohon maaf, apakah ada anak yang bisa mendampingi atau tetangga seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mendampingi, minta tolong pendampingnya untuk kesini biar bisa sekalian diajari gitu.
0: Atau misalnya ada sosialisasi khusus, misalnya apakah ada forum UMKM dikumpulkan, terus UKPBJ memberikan
2: Itu
0: ada juga nggak sih?
2: Iya pastikan tadi waktu sosialisasi itu pastinya udah dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, cara daftarnya dan lain sebagainya. Tapi kan masih banyak yang terkendala. Jadi kalau memang yang terkendala biasanya kami juga ada nomor PIC, jadi kami bagikan nomor PIC yang dari kami. Jadi jangan segan lah untuk menghubungi kami seperti itu.
0: Berarti ada nomor-nomor yang bisa dihubungi tadi, ya, sosial betul. Medianya juga ya. Oke. Terus nih, gimana cara UKPBJ buat evaluasi kendala teknis aplikasi? Nah, misalnya kalau ada server down atau keterlambatan sistem, misalnya dari SKPD-nya yang kayak, oh kok nggak bisa nih, lama nih. Nah, itu harus kemana? Dan terus bagaimana cara UKPBJ buat jika terjadi server down? Gimana tuh? Untuk sampai saat ini 4 tahun berjalan.
1: Iya. Kalau pertama itu biasanya kalau misalnya ada hal kayak gitulah, kami pasti bikin pengumuman.
0: Oke.
1: Dan pengumuman langsung di-share di medsos UKPBJ. Nah, di situ kalau misalnya bisa diperkirakan gangguan itu misalnya ada maksudnya 3 atau 4 jam, nanti di apa dalam pengumuman disebutkan. Tapi kalau memang gangguan kendalanya ini belum bisa diprediksi, pengumumannya
2: akan dilanjutkan.
1: Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah bisa lagi, pengumuman muncul lagi.
0: Muncul lagi.
1: Gitu. Untuk tahap awalnya itu. Kemudian nanti di tim IT ya, pasti koordinasinya ke atasnya lagi, LKPP, kalau misalnya ada kendala di sistemnya. Pasti saat itu juga langsung ditindaklanjuti.
2: Dan untuk evaluasinya itu kami ada yang namanya survei kepuasan masyarakat. Jadi untuk yang periode 6 bulan sekali, 1 semester ya, kami mengadakan survei kepuasan masyarakat, itu baik dari pelaku usaha atau pengguna jasanya, ya SKPD-nya. Jadi di sana kan bisa ketahuan apa aja kendalanya, seperti itu, untuk evaluasi ke depannya.
0: Per 6 bulan sekali gitu ya, berarti selalu dibangun, diperbaiki, diperbaiki. Untuk sejauh ini nih, kira-kira kritik yang paling membangun atau yang paling sering diterima oleh UKPBJ dari masyarakat atau pelaku usaha terkait performa aplikasi, paling membangun tuh apa kira-kira? Ada kan? Atau yang paling Buhan Pian ingat gitu, dari masyarakat?
3: Paling sering di
0: tambahin lagi
3: gitu. Tambahin. Sering dikeluhkan ini terkait pembayaran ya? Paling cuma terkait pembayaran aja.
0: Okay. Terkait pembayaran ya, makanya tadi sekarang sedang diinovasikan lagi untuk pembayaran secara langsung. Jadi udah masukan-masukan dari masyarakat tuh nggak hanya dimasukkan saja, tapi betul, juga dilaksanakan. Nah, ditindaklanjuti. Kata Bapak tadi baru dari bank katanya, langsung kesini.
2: Sama kan kemarin ada masukan dari BPK Pak ya.
0: Apa tuh Kak?
2: Ya, tentang itu tadi, beberapa fitur yang memang harus diperbaharui. Jadi kami laksanakan, diperbaharui sama yang payung hukumnya juga diperbaharui. Jadi itu sih
1: kayak chat yang di sistem tadi, kalau dulu mungkin masih bisa kita WA-an sama toko, chat dulu sebelum kita pesan, chat dulu. Tapi setelah masukan dari BPK itu jangan chat di luar, harus di dalam siapun di sistem. Jadi makanya fitur
3: ya, tapi ini kan masih kami kembangkan juga untuk fitur diskusi produk. Jadi sebelum memesan
1: bisa
3: chat. Bisa nanti chatnya. Tapi sampai saat ini masih masih belum selesai.
0: Masih proses ya. Oh iya, tadi kan kata Bapak dijelaskan kita harus beli dulu baru bisa chat. Sekarang sedang dikembangkan chatan dulu, diskusi dulu, baru bisa kita pesan. Jadi pengembangannya ini kira-kira di tahun ini ya Pak ya?
3: Insya Allah.
2: Kalau pengembangannya tiap hari Pak ya?
0: Pengembangan tiap hari, karena selesainya.
2: Alhamdulillah juga difasilitasi pemerintah daerah untuk tenaga ahli khusus pengembang si Open.
0: Terus kira-kira untuk beberapa tahun ke depan ada nggak sih target dari UKPBJ ini yang bahasanya tuh si Open ini bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk masyarakat? Ada nggak desas-desus?
1: Kalau yang pastinya dulu untuk kedepannya, kalau kita mau si Open-nya bisa di smartphone.
2: Ya,
1: di smartphone. Smartphone bisa di iOS sama di Android. Saat ini kalau di iOS sebenarnya sudah bisa. Kalau yang kita kendala di Android malah. Belum bisa masuk ke dalam Android, itu terkait tampilan lah.
3: Ya, terkait
1: tampilan sama website izin. Kan sama izinnya, izin di Android-nya agak susah. Nah, itu kedepannya kami maunya nanti jadi si misalnya si penyedia tinggal upload di HP-nya.
3: Kalau
0: tinggal upload di HP.
2: Kalau laptop.
0: Iya, gitu.
2: Bisa di kontak di website kan, biasanya kan di website.
1: Di website kan langsung.
2: Kedepannya
1: agak
2: ada
1: susah, di,
2: aplikasinya ada kayak di Play Store.
1: Kedepannya.
0: Gitu. Oh, jadi jangka pendeknya itu. Apa-apa. Untuk jangka panjangnya nanti masyarakat nih bisa aja nanti ya, Pak ya. Nah, karena sekarang lagi ibaratnya tuh pematangannya dulu, dimatangkan. Walaupun belum mateng aja udah dampaknya gede banget untuk kabupaten. Gimana mateng ya, Pak? Gimana mateng? Nah, kami tunggu pokoknya inovasi-inovasi dari UKPPJ. Mantap. Terus ini mungkin terakhir nih, Pak, karena udah mau 1 jam. Nah, gimana strategi dari UKPPJ untuk memastikan pemasarannya ini merata? Merata gitu dari SKPD ini, bukan cuma di toko ini aja, tapi di toko-toko lain juga dilirik gitu. Gimana tuh, Pak?
1: Jadi kalau produk ya, kalau produk ini kan kembali ke SKPD yang memilih inginnya, yang misalnya makan minum mau di sini. Kami kalau di KPBJ tiap kali ada sosialisasi atau kayak tadi, kami ada program yang konsep tiap bulan. Kami selalu menghimbau lah bahasanya, kalau memaksa susah.
0: Jadi menghimbau
1: untuk mencoba di lain. Kalau misalnya makan minum di lain, tapi kayak misalnya produk yang memang
2: untuk
1: susah juga, kalau kita misalnya tahun kemarin kita pesan di situ untuk barang yang
0: kita perlukan, pesan
1: ya, dan ya, datangnya bagus, sesuai kan, pasti tahun depannya saat kita ingin itu lagi pasti ke toko itu lagi. Jadi tarik mungkin kembali ke toko penyedianya lagi, kalau pelayanannya bagus, SKPD-nya pasti kembali lagi. Tapi kalau misalnya meskipun produknya bagus, cuma mungkin pelayanannya kurang, mungkin dia akan pilih toko lain lagi. Dan kami di UKPPJ kalau memaksakan, menghimbau, artinya kalau bisa cobalah toko lain. Kalau misalnya siapa tahu kan toko lain, misalnya makanan tadi di toko lain ternyata lebih enak. Karena belum mencoba, tapi
2: betul,
1: dicoba sekali misalnya enak, kan bisa ke situ lagi.
0: Berarti ini
1: ya, jadi pasti himbauan
0: selalu diberikan. Terus kalau himbau itu kan buat himbauan SKPD, kalau himbauan untuk penyedia nih gimana dari KPBJ?
1: Kalau penyedia sebenarnya kami menghimbaunya lebih ke untuk mengupload produk itu untuk harga ya, harga real, jangan yang kadang-kadang ya, kami beberapa kali menemukan untuk penyedia ini mengupload itu harganya sama dengan yang di dokumen si SKPD. Kan ada kesan, ada apa ini? Apakah ini pesanan khusus ya kan? Dan kami di UKPPJ setiap kali menghimbau untuk penyedia untuk bersaing secara sehat. Jadi harga itu memang benar-benar yang harga pasar, kemudian ditambah keuntungan segala macam oleh penyedia, kan ada hitungan segala macamnya. Itulah yang diupload, jangan yang dalam tanda kutip ya, harga yang pesanan.
0: Harga pesanan.
1: Dan produk juga mengupload itu benar ada barangnya, jangan cuma kadang-kadang mungkin ada penyedia, kita nggak tahu lah, ada penyedia mengupload barang harganya di bawah, tapi saat dipesan ternyata barang tidak ada.
0: Barangnya tidak ada. Nah,
1: itu kan semacam menghancurkan harga di lain. Susah jadinya. Dan kami kalau di yang memesan ini kan harusnya pasti memesan yang paling murah dulu.
0: Betul.
2: Harga terbaik.
0: Betul. Harga terbaik.
1: Tapi ternyata kalau saat dipesan ternyata barangnya
0: tidak sesuai.
1: Tidak sesuai dengan adat barang. Hanya mengapa?
2: Kami pastinya tuh selalu menghimbau ya waktu sosialisasi itu, rajin-rajin lah cek toko, kemudian rajin-rajin survei, ibaratnya tuh lihat tuh di toko lain seperti apa. Jadi persaingannya itu sehat. Misalnya kalau di toko kita spesifikasinya kurang lengkap, jadi
0: ditambahin
2: biar sama. Gimana sih cara ngajak buat pemerintah daerah tuh bisa
0: melirik
2: kita, atau misalnya fotonya di
0: bagusin gitu. Jangan mau ambil dari jadi selalu himbauan-himbauan seperti itu ya, sebelum mendaftar.
2: Betul.
0: Sebelum mendaftar harus
2: diseriusin lah bahasanya ya.
0: Nah, ini satu lagi terakhir Aisnanya, batas usia yang mau daftar. Bukan batas, minimal.
3: Nah, ya paling
0: punya KTP. punya KTP ya.
3: KTP dan NPWP. Karena kan untuk syarat punya NPWP kan 17 tahun ya?
0: 17. Iya. Aku enggak tahu kalau kalau NPWP kalau KTP 17 tahun.
3: Kalau NPWP minimal 17 tahun. Jadi kan untuk pemenuhan syarat kan harus KTP sama NPWP. Jadi kan minimal punya NPWP.
0: Berarti bisa aja gitu.
3: Iya.
0: Kalau aja misalnya adik-adik kita yang baru lulus sekolah pengen coba ini deh ke sistem order pemerintah.
2: Kalau memang belum punya toko enggak apa-apa karena memang enggak harus punya toko.
0: Oh, enggak harus punya toko. Jadi bisa aja. Namanya penyedia jasa tadi bisa.
2: Betul, ya. Penyedia barang juga bisa kalau memang enggak punya toko tapi
0: Oke, itu dia. Seru sekali kita berbicara mengenai si Open. Dan kalau didengar tadi ya banyak sekali PR-PR mengenai hal-hal yang harus disempurnakan. Terus juga tadi yang mengenai penyedia-penyedia yang kayaknya ada aja gitu. Nakal-nakalnya itu kebayang KPBJ gimana pusingnya. Nah, tapi Ais mau terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya sudah berinovasi dengan si Open ini supaya memudahkan masyarakat untuk dilirik oleh pemerintah. Nah, mungkin terakhir dari perbincangan kita, harapannya dari Bubuhan Pian Sabaratan untuk masyarakat dan juga UPD yang saat ini sedang mendengarkan.
1: Kalau harapan kami lah di UKPBJ, si Open ini nantinya bisa di aplikasi oleh kabupaten kota. Paling dari Kalimantan Selatan memakai si Open. Ini kan sudah ada di Balangan. Dan itu tidak gratis. Artinya ini kan kita tujuannya bukan bukan apa-apa, kita tujuannya supaya segala transaksi di pengadaan barang jasa khususnya pembelian barang atau jasa itu tercatat. Nah, itu harapan yang untuk si Open-nya. Mungkin ada komen.
2: Harapannya ya kita jaga bersama-sama ya untuk yang pelaku usaha atau pengguna barang. Kita udah punya si Open nih, gimana cara pengembangannya ya kita peduli lah sama-sama. Misalnya kalau dari SKPD mungkin ada kekurangan ini disampaikan ke KBBJ. Jadi masukan-masukan kita untuk pengembangan berikutnya. Jadi bersama-sama sesuai dengan visi misi Sungai Selatan ya, membangun desa, menata kota.
0: Iya, betul.
2: Dengan si Open HSS.
0: Dari Pak Ansari mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak?
3: Cukup.
0: Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Hari ini perbincangan kita sangat luar biasa. Dan juga terima kasih untuk para pendengar setia ke Radio Pernama Nada. Hari ini kita banyak sekali berbincang mengenai si Open yang ternyata sangat besar jasanya ya untuk pengembangan yang ada di Kabupaten Sungai Selatan. Semoga harapan-harapan dan juga doa-doa dari kita semua bisa segera terwujud dan apa-apa yang perlu dikembangkan bisa cepat selesai supaya kedepannya kita bisa lebih maju lagi. Dan juga terima kasih kembali kepada Bahan Pian Seberatan yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir dalam acara Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku. Kami dari Studio K Radio izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

waktunya breaking news.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang

program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP

0: KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadu usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan tinggalkan. Orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di tempat puncak yang akan dia tuju. Puncak tujuan kita itu ada di akhiratnya. Harapannya di surganya. Maka kita sekarang sedang mencari bekal tempat transitnya dunia untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi jangan dihabiskan waktunya selesai untuk urusan dunia semua. 24 jam itu berapa yang

0: Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio HSS.

itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.

0: usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi...

kadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parakuan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 0857-56-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

dan keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudin Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas sudah diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pambakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lakasi hubung.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi bagian penting dalam program Makan Bergizi Gratis. Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: satu-satunya radio anak muda yang ada di Kandangan.
1: Radio Masa Kini
0: 98,2 K Radio.
2: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
3: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: satu-satunya radio anak muda yang ada di Kandangan.
1: Radio Masa Kini
0: 98,2 Ki Radio.
2: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi bagian penting dalam program Makan Bergizi Gratis. Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Senior Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: aku.
1: Halo Key People,
2: kamu lagi dengerin
1: 98,2 FM
2: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Pioner Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Waktunya Breaking News.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang

melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Senior Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan.
1: Ngapain sebegitunya bro?
2: Yeah, the frequency radio idola. Nganamu-namu.
1: Muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Pagini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
0: Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas.
1: Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.